0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pegelar Sejarah.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketebak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketebak

0: DFM.
1: Info cuaca di Mad
2: FM. Okey, kita singgah di Mad Miri bersama dengan Cik Nur di talian untuk Mad Miri.
1: Info cuaca di Mad FM.
2: Okey, kita singgah di Mad Miri bersama dengan Cik Nur di talian untuk Mad Miri.

0: kadang walaupun kaunselor si mau bercakap kami paksa juga.
1: Dia pun si kecil hati juga dipaksa. Macam ada berkaitan jangan lagu ya.
0: Oh, dia rasa tersakiti gila kami nanggate. Jai oh. Okey lagi Nas, kami akan teruskan lagi. Yeah. So kita pun kira 15 minit, jadi kami mau beri peluang lah dengan kaunselor Hyung Chen Yi-nya, deputy youth. Nas, kami akan teruskan lagi. Yeah. So kita pun kira 15 minit, jadi kami mau beri peluang lah dengan kaunselor Hyung Chen Yi-nya, deputy youth.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital.

pada Sungai Sengak Batu Nia. Tuan rumah Usan Sebatu Nia, tuan rumah Resili Ujiah Serudit B, tuan rumah Umbat Ambu Serudit A. Berbelayan di Ulu Paku Senunuk, Belabak Pelawar Putus Nang Ajau Melaban Ensurai Sungai Pelanduk. Ngau ke Belayan Seruai Sepawah Seri Aman Sekim Melugu. Ngau semua ke Belayan ke Diau di Miri Bintulu Sibu Seri Aman Betuang Kucing Brunei Kota Kinabalu Sabah ke Ngelalan Yang Election Adit Anak Hendri Elias Tau ke Apai Kendi Tau ke Laki Isah menjadi penerang ke Silia. Mayang itu niang badau tau ke apai kendi tau ke laki isah menjadi penerang ke silia. Mayang itu niang badau

Alan Lubang, Sungai Bawan, Muka. Jadi peranti silia tahu telefon gagai Mikar Jangan berkusung 13-560-53 Sungai Bawan, Muka. Jadi peranti silia tahu telefon gagai Mikar Jangan berkusung 13-560-53

Saris ngau megau Paulus Muris baru dah merinang kita ngau lagu Dara Kinabalu macam kita dia tu pukul 1:20 minit ngali hari. Terima kasih yang kepala peninggal kita ke number one puah atau kestia menil pukul 1:20 minit ngali hari. Terima kasih yang kepala peninggal kita ke number one puah atau kestia menil.

dekat Main Pulai Trofi Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan buli.

aku ingin apalah kesempatan ini anak duan telok nyam nyam maksud kita melang remaja muda-mudi lah kurun tam sam muda-mudi ya. Aku ingin nak nangan hitam, ja hitam, anak ageh hitam, is priority. Elang dah kaya lah. Amin. Kehom masalah kesehatan. Elang antam hadapi kerana usi milih umun, usi milihnya, usi milih dah is priority. Elang dah kaya lah. Amin. Kehom masalah kesehatan. Elang antam hadapi kerana usi milih umun, usi milihnya, usi milih dah.

juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Satu lagi hadiahnya ialah dari sudut pendidikan, disebutkan oleh Dr. Noah tadi, tanggal di universiti itu, tu universiti kita tu. Sehatnya ialah dari sudut pendidikan, disebutkan oleh Dr. Noah tadi, tanggal di universiti itu, tu universiti kita tu. Sehat.

tiền là hiện tại điểm anh nôn nặng.

น้อง

dahik ngajelong FM G kusung 6.G dahin G kusung G puan tusu manita malang sang peci dahik hati kalau dang kelingi ngajelong radio online hati ngajelong RTM klik atang pukul 6 lebih lahu hati kalau dang ni peci dahik ngajelong live alang THPS radio kayan ya. Apa yang tak pajak kelingi dengah alang pahmo manpaun dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Aku sengkeritam kelingi ji lagu alang kenan Rita Jok. Hati lagu Tuhan Yesus bake alang lan men itam lim.

Ya, mungkin yang minta dipendingan semua lagu dari Louis Bennett ngujung ke jam kita pukul 6.18 minit lemai. Jadi bunyi kaku hari pun program tu tadi. Kita bergulai dalam Hello Y Bintulu pukul 6.18 minit lemai. Jadi bunyi kaku hari pun program tu tadi. Kita bergulai dalam Hello Y Bintulu.

lebih mudah kena kesan jerbu tu tadi, pencemaran udara kau kita itu tadi. Contoh ya anak-anak mit, orang ke udah tuai, ngau orang lebih mudah kena kesan jerbu tu tadi, pencemaran udara kau kita itu tadi. Contoh ya anak-anak mit, orang ke udah tuai, ngau orang

kau sempama tu ni. Ni ni mana ke tak boleh pak kau. Mana nya kau sempama tu? Nak murid aku. Ni ke. Ya kau sempama tu ni. Ni ni mana ke tak boleh pak kau. Mana nya kau sempama tu? Nak murid aku.

Ayah bisa mempangisi engku karuang bahwa mimpi bijalai kuna ringa ada sari bardai nai. Ngira pae tatai ngejapah tanah lengkap we lemba bahwa mimpi bijalai kuna ringa ada sari bardai nai. Ngira pae tatai ngejapah tanah lengkap we lemba.

0: promo tu dulu peningat semua. Udahnya kita ningat ke lagu lama Ari Roslina.
1: Berseri main wari Malaysia ke-63 ngak ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM.
0: Kita ningat ke lagu lama Ari Roslina.
1: Berseri main wari Malaysia ke-63 ngak ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM.

Albert si kemegah finalist ke degayan ba pentas final ACSJ ke 93 bulan 10 tahun 2000. Ni Albert si kemegah finalist ke degayan ba pentas final ACSJ ke 93 bulan 10 tahun 2000.

0: pagi rewind.
1: Menung ringat, menung pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Menung ringat, menung pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut.